0: Iya, halo. Ini aku OTW ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku OTW ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Baik, selamat pagi sahabat budaya RRI Manokwari. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya Kartika kembali hadir menemani sahabat RRI dalam program Obrolan Komunitas. Hanya di RRI Manokwari dan RRI Pro 4 Manokwari di 96.7 FM. Nah sahabat budaya, berbicara mengenai budaya tentu bukan hanya berbicara tentang tradisi, pakaian adat, bahasa maupun kesenian. Lebih dari itu, budaya juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, gotong royong, kepedulian, dan persaudaraan. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi semakin berarti ketika diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua Barat bersama masyarakat diaspora NTT di Manokwari. Melalui aksi galang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, aksi solidaritas ini yang dilaksanakan pada Agustus 2026 kemarin ini menjadi gambaran bagaimana masyarakat Flobamora di tanah Papua tetap memiliki ikatan yang kuat dengan kampung halaman. Nah, bahkan kepedulian tersebut tidak hanya datang dari masyarakat Flobamora, masyarakat Manokwari, pemerintah daerah, ASN hingga berbagai elemen lainnya juga ikut memberikan dukungan. Nah, seperti apa makna persaudaraan Flobamora dan bagaimana budaya melahirkan kepedulian dan bagaimana juga sebuah gerakan kemanusiaan mampu menjadi perekat persaudaraan di tengah keberagaman. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita ketiga narasumber, Bapak Hermanus Dora. Beliau adalah Sekretaris Angkatan Muda Flobamora Papua Barat. Selamat datang Bapak.
7: Selamat.
6: Dan yang kedua adalah Bapak Clinton Talo. Beliau adalah Ketua Umum Flobamora NTT Papua Barat. Selamat datang Bapak.
7: Selamat pagi.
6: Dan yang ketiga adalah Bapak Fabianus Nambu. Beliau adalah Dewan Penasihat Flobamora Papua Barat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami ya Bapak.
7: Pagi-pagi Mbak.
6: Pagi. Semangat ya Bapak. Pagi,
7: ya.
6: Nah, kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu nih Pak. Sebenarnya apa makna Flobamora ini bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkhusus di berada di tanah Papua dan bagaimana semangat persaudaraan ini terbentuk serta terus dipelihara Pak hingga saat ini?
7: Ya. Baik, selamat pagi. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Saya Ketua Umum Rumah Besar Mbak, ya, bukan Ikatan Flobamora.
6: Ketua Umum?
7: Ya, Rumah Besar Flobamora NTT Papua Barat, Ralat. Ya.
6: Baik. Terima kasih Bapak.
7: Ya. Ya, kami sangat berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada RRI Pro 4 ya. Pada pagi hari ini, saya Bapak Penasihat, Bapak Fanes Nambu, dan juga Bapak Iman Dora sebagai Sekretaris Angkatan Muda Flobamora Papua Barat. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas undangan RRI untuk kami dialog pada pagi hari ini. Tentang keberadaan Flobamora Papua Barat ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ya, kami membuat kerukunan ini untuk kami sama-sama anak-anak merantau dan Nusa Tenggara Timur yang mana berbagai dominasi suku maupun bahasa di Nusa Tenggara Timur. Nah, namun kami sampai sini, kami kenapa membuat kerukunan ini karena memang kami ingin Flobamora untuk disatukan dalam segala hal apapun, ya, maupun suka maupun duka, maupun kemarin kami kena bencana di gempa bumi di tanah Flores Tenggara Timur. Nah, itulah arti kerukunan kami ketika kami masyarakat Flobamora khususnya yang kena dampak ada masalah-masalah, ya, kami pingus mursinlah yang semua kami akan bersama-sama untuk mencari solusi dan mencari penyelesaian masalah lain sebagainya. Dan kemarin kebetulan gempa bumi ya ada di tanah Flores Tenggara Timur. Saya juga sebagai ketum, saya mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya dan dedikasi, empati kepada masyarakat. Umumnya Kabupaten Kediri dan Provinsi Barat, dalam hal ini pemerintah kabupaten daerah maupun provinsi dan semua stakeholder yang telah membantu kami selama berjalannya penggalangan dana di Kabupaten Kediri dan Provinsi Barat. Bersama itu, saya pribadi bersama teman-teman pengurus angkatan muda maupun penasihat-penasihat Flomora maupun Tungku-Tungku dan juga Ikatan Perempuan dan semua pengurus yang kami sepakat dan juga Kabupaten Kediri sebagai ibu kota provinsi. Ya, kami bersepakat untuk kami penggalangan dana dan puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pada siang hari ini yang momentum sangat luar biasa ini, kami sangat terima kasih. Kami diundang untuk kita dialog tentang budaya Nusa Tenggara Timur maupun kemarin dampak gempa bumi di NTT. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, mari saya mengajak masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya pengurus besar Flomora Papua Barat maupun Kabupaten Kediri, Provinsi Papua Barat dan juga semua masyarakat ada bernaung di bawah pemerintahan Kabupaten Kediri maupun Provinsi Barat, kita menjaga soliditas antara umat beragama dan soliditas antara sesama anak-anak bangsa yang mana kita tinggal di Kabupaten Kediri adalah rumah kita bersama. Kita mari menjaga kerukunan kita masing-masing supaya ke depan ketika ada hal-hal yang kurang baik, mari kita bicarakan tentang adat budaya masing-masing dan tentang mencari solusi. Sebab itu, sekali lagi saya terima kasih. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, nanti kita lanjut lagi. Dan pertama-tama, sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Kartika yang telah menemani kami bertiga pada pagi ini dan penuh damai sukacita ya, dan sebentar akan dilanjutkan oleh Bapak Fabian Sunabu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Bapak.
0: Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir budaya itu lahir sejak manusia awal ada. Dia ada dan berkembang karena ada interaksi, ada komunal, lalu disepakatilah budaya-budaya tersebut, mulai dari saling menyapa, saling membantu, tolong-menolong, dan dia akan bertumbuh pelan-pelan tetapi pasti dan menjadi besar, sehingga menjadi satu adat, satu budaya bagi masyarakat atau komunal tersebut. Dan itu saya kaitkan dengan kemarin bencana Flores, kita menggalang dana di berbagai tempat di Manokwari, dan itu lahir dari spontanitas kita sudah sering kali. Nah, ini akan menjadi budaya dengan prinsip gotong royong. Masyarakat yang paling berdampak dibantu oleh masyarakat yang baik secara kesehatan, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, budaya saling gotong royong itu dikembangkan terus, dan juga menjadi kuat hubungan antara budaya kami orang Timur dan budaya Nusantara dan Papua yang ada di Manokwari Provinsi Papua Barat ini akan menjadi kuat, sehingga menjadi relasi yang baik, hubungan yang baik antara kita sesama warga, sesama masyarakat, dan juga budaya itu merekat, menembus tembok lintas agama, suku, ras, dan golongan. Itulah keinginan kami untuk mengembangkan budaya tersebut. Kemudian Flomora ini lahir untuk menyatukan seluruh diaspora Papua Barat, NTT yang ada di Papua Barat, menjadi satu keluarga. Didirikan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan dan juga gotong royong. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan secara individu lalu dibawa ke dalam rumah besar Flomora untuk dipecahkan melalui musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, budaya itu akan terus dikembangkan oleh masyarakat Flomora Papua Barat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di dalam keluarga rumah besar Flomora Papua Barat. Dan budaya tersebut akan kami tularkan kepada sesama warga yang ada di Manokwari. Ini loh kami cara menyelesaikan masalah Flomora, begini caranya menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan satu dua pihak tertentu. Itulah asas Pulau Bangkula ini kami bangun dan kami terus bangun ke depan untuk lebih kuat lagi. Begitu Mbak, terima kasih.
8: Baik, terima kasih Mbak. Dari memang dari sapaan ya Pak ya, tumbuh yeah. menjadi adat dan budaya dan gotong royong itu saling terikat. Dari adat maupun Nusantara itu tetap ada gotong royong.
0: Tetap ada.
8: Dan mungkin boleh dilanjut dengan Bapak.
9: Baik, terima kasih. Mbak Kartika ya?
8: Iya. Yeah.
9: Okay. Kata Pulau Bangkula itu sendiri sebenarnya bagian dari local identity.
8: Oh, local identity.
9: Ya, yang menggambarkan provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan yang terdiri dari bagian selatan. Ada Pulau Timur, ada Pulau Rote,
0: Alor,
9: dan di bagian utara ada Pulau Flores, ada Lembata, dan juga Adonara. Dan di selatan ada Sumba juga.
0: Alor,
9: nah, Alor juga tadi. Alor. Untuk menyatukan itu, kita punya Founding Fathers NTT dulu. Mereka berpikir untuk bagaimana menyatukan NTT sebagai daerah kepulauan ini. Dibuat dalam satu nama, slogan, sebagai local identity, Pulau Bangkula. Jadi Pulau Bangkula itu artinya Flores, Timor Lembata, dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, itulah yang menjadi semangat komunalitas di NTT. Untuk lebih memperkat persaudaraan NTT di daerah luar, atau NTT diaspora, maka Pulau Bangkula itu harus dibawa. Tidak hanya di NTT saja, tapi harus dibawa ke luar daerah, sehingga itu menjadi identitasnya kami. Ya. Jadi ketika orang bicara Pulau Bangkula, di sanalah semua pulau-pulau, masyarakat dari pulau-pulau itu menyatu.
8: Menyatu, iya.
9: Dan saya pikir ini menjadi sebuah kekayaan dalam masyarakat Pulau Bangkula, bahwa bukan NTT yang kita bicara, tapi kita bicara dalam konteks budaya, di sana ada local wisdom ya. Dan lokal pengetahuan, local knowledge itu. Jadi ada dua hal itu dalam budaya. Nah, secara pengetahuan, orang-orang di NTT punya punya pengetahuan-pengetahuan lokal, baik dari segi pertanian dan lain-lain. Dari segi local wisdom, ada kearifan lokal yang hampir mirip dari setiap pulau-pulau itu. Baik dari segi perkawinan, dari tata krama, lalu hospitalitasnya di sana hampir sama. Dan itu menjadi kekayaan Pulau Bangkula. Dan itu kita bawa sampai di Manokwari ini, di Tanah Papua ini. Dan itu menjadi kekuatan. Nah, akhirnya Pulau Bangkula itu dibentuk di sini bagian dari support system. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, baik persoalan sosial maupun persoalan-persoalan kemanusiaan yang sedang kami laksanakan hari ini. Untuk bagaimana membantu saudara-saudara kami di sana dengan semangat dan persaudaraan yang sama.
8: Baik,
9: gitu ya.
8: Terima kasih. Okay. Jadi memang berawal dari local identity untuk menyatukan pulau menjadi NTT dan memang menarik sekali ya, karena memang ternyata Pulau Bangkula ini bukan hanya berbicara mengenai identitas daerah asal aja ya Pak ya, tapi juga bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang sama dapat membangun rasa memiliki dan persaudaraan di tanah rantau. Nah, berbicara mengenai persaudaraan nih Pak, tentu tidak bisa dilepaskan dari budaya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, seberapa besar peran budaya dalam mempererat hubungan masyarakat Pulau Bangkula dengan masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang yang ada di tanah Papua ini, Pak? Silakan, Pak.
10: Ya, menurut kami memang tadi Bapak apa yang penasihat bicara bahwa Pulau Bangkula itu atau apa diaspora itu memang kami selama ini bangun ini untuk kebersamaan pertama, yang kedua harus berinteraksi dengan suku-suku yang lain, terutama suku-suku Papua yang mana kita sama-sama mendiami di tanah Papua. Maka memang setiap kerukunan atau diaspora atau paguyuban yang memang harus pertama-tama mengedepankan kearifan lokal untuk orang Papua dan juga harkat martabat orang Papua, begitu ya. Terus dengan begitu pun suku-suku yang lain, kita harus bersama-sama berkolaborasi di sama-sama kita merantau di tanah Papua, maka kita saling bersinergi, kita saling apa namanya komunikasi dalam segala hal apapun ya antara suku dengan suku. Kami masyarakat Pulau Bangkula memang Di sini kami cukup besar, cukup banyak Mbak. Ya, saya bicara sedikit ke identitas kami. Kami di sini cukup besar masyarakat kami, dan selama ini juga ketika ada masalah-masalah dengan suku lain maupun suku Nusantara maupun Papua, kami selalu selesaikan dengan secara baik-baik dan damai begitu. Jadi Formora ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi berinteraksi dengan suku-suku yang lain, terutama Papua yang kita mendiami di tanah fokus dari Kabupaten Manukwari, Papua Barat. Demikian saya kira itu yang saya.
0: Ya, satu lagi saya tambahkan dari Pak Clinton tadi. Sejarah kain Timor,
10: oh ya,
0: itu dari dulu kita tidak tahu asal mulanya dari mana, sehingga menjadi mas kawin bagi suku besar Tarfak dan juga suku-suku lain macam Maibrat begitu. Nah, kain Timor ini hadir tentu ada sejarah awal yang belum kita ketahui. Belum kita tahu, sehingga menjadi suatu simbol besar bagi masyarakat lokal bahwa kain Timor itu menjadi suatu benda yang berharga untuk dipergunakan dalam acara budaya atau adat masyarakat setempat. Dan budaya itu akan kami terus pertahankan. Sejarah kain Timor itu lahir dan ada di Papua seperti apa akan kami kembangkan dan kami jaga terus, sehingga berbagai acara dengan suku lain atau dengan pemerintah selalu kami kalungkan kain Timor atau selendang bagi tamu-tamu penting atau juga teman-teman dari suku-suku Nusantara lainnya. Dan kami yakin dan percaya bahwa sekarang di provinsi sudah berdiri suku Nusantara yang mewadahi semua suku-suku yang ada, yang di nanti mungkin dalam waktu dekat akan diadakan pelantikan. Ada ketuanya dari suku Jawa juga ada, semua masuk dan bersatu di dalam. Saya kira ini suatu hal yang baik ya, memperkuat hal yang beda. Kemudian mempersatukan anak-anak bangsa, sehingga menjadi kekuatan.

0: disingkirkan. Dalam skop yang paling kecil seperti Pulau Pemora ini yang punya punya apa multi budaya, kami dalam konteks Pulau Pemora saja antara utara dan selatan
1: itu berbeda,
0: ada sedikit berbeda ya. Tapi cara menyatukan itu adalah bagaimana kita respect, menerima, menghargai, dan itu bagian dari kembali tadi saya bilang identitas lokal. Pulau Pemora sebagai perekat dalam konteks melebur dengan budaya-budaya lain, kita cari hal-hal yang sama gitu, hal-hal yang sama yang hampir mirip atau mirip, supaya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa. Begitu, seperti itu.
1: Jadi okay, memang ini ya Pak ya, budaya ini justru menjadi jembatan ya, yeah, untuk memperkuat persatuan. Yeah. Nah, yeah, jadi budaya tidak hanya menjadi sesuatu yang kita warisi dari generasi ke generasi ya Pak ya, tetapi yeah, menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan masyarakat sekitar. Dan nilai budaya tersebut salah satunya terlihat dari bagaimana masyarakat saling peduli ya Pak yeah, ya. Ketika ada saudara yang mengalami musibah seperti saudara kita yang ada di Flores.
2: Baik.
1: Nah, kita kemudian melihat sebuah aksi nyata yang dilakukan Pulau Pemora di Manokwari ya Pak ya, yaitu aksi galang dana untuk korban gempa bumi di Flores. Mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana awal mula muncul gagasan untuk melakukan aksi galang dana ini Pak, dan mungkin bagaimana ikatan keluarga Pulau Pemora ini bersama masyarakat diaspora NTT di Manokwari bisa mengorganisir dan serentak ya Pak ya, baku tolong ya Pak ya, dengan gerakan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Bapak.
2: Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Awal mulanya Mbak, waktu gempa hari Sabtu ya, terus ya.
3: Tanggal 15
2: Juli. Terus paginya saya sebagai ketua umum saya menghimbau masyarakat. Saya mau lihat media online pun elektronik ya, maupun ya punya media online. Terus malamnya kami diaspora, sekarang kan nanti ada diaspora nasional Indonesia ya, Pulau Pemora Indonesia sudah lahir. Kami Jum, ada 18 provinsi di Indonesia, kami Jum. Kesepakatan kami besok hari Seninnya kami akan penggalang dana bersama masyarakat masing-masing provinsi sampai di kabupaten. Nah, misalnya kami juga saya juga himbau ke seluruh kabupaten ada di Papua Barat, bahkan di seluruh tanah Papua ya, untuk kita turunkan, untuk kita penggalangan dana.

0: Dan beban itu di Nusa Tenggara Timur, Tanah Flores. Dan beberapa hari kami menggalang dana, semua jalan dengan baik. Ya, sampai sekarang juga masih jalan dengan baik. Itu karena memang komunikasi intens dengan seluruh masyarakat dari Kabupaten Manokwari. Semakin begitu.
1: Mungkin ada tambahan dari...
2: Ya, itu tadi prinsip gotong royong membantu lahir dari ide itu dan sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu waktu terjadi Seroja di Nusa Tenggara Timur juga kami melakukan hal yang sama. Sehingga itu tadi yang saya bilang, ini menjadi satu budaya gotong royong. Kami ingin menyampaikan bahwa kepada masyarakat Flores di Nusa Tenggara Timur bahwa mereka tidak sendiri. Mereka merasakan itu, kami di masyarakat di rantau juga merasakan kepedihan seperti mereka. Lalu yang berikut bahwa penggalangan dana seperti Pak Ketua tadi bilang itu antusiasme cukup besar loh. Terbukti dari dana yang kami kumpulkan sudah banyak sekali Mbak. Dan kami akan berjanji bahwa itu akan kami sampaikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Dari masyarakat Manokwari kami turun selama 3 hari itu sekitar 200 juta.
1: 3 hari 200 juta, Bapak?
2: Iya, 4 hari. Ini artinya kami sangat bangga. Bangga dengan situasi keberagaman yang ada di Manokwari yang ketika bencana di satu tempat bahu-membahu secara spontan mereka memberikan perhatian, jadi tidak hanya bilang aduh kasihan ya gempa Flores, tapi mereka empati dengan aksi nyata gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang telah menyumbangkan sedikit dari yang mereka punya untuk membantu saudara kita yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari perwakilan anak muda.
0: Anak muda ya.
3: Baik, kembali kepada simbol ya, atau slogannya kami. Flo Bomora itu ada satu slogan yang baru. Salam Flo Bomora. Baku jaga, baku sayang, manis dan baik. Ayo bangun NTT, ayo bangun Papua Barat, ayo bangun Indonesia.
1: Wah, ya. Itu munculnya
3: ini muncul ketika kami
2: Rakernas.
3: Rakernas di Kupang. Ya. Semangat ini terus membara dalam hati kami sebagai bagian dari anak-anak NTT dimanapun kami berada. Dengan konteks peristiwa kemarin, gempa bumi kemarin, itu menjadi sebuah panggilan bukan karena keterpaksaan. Ya, beda kalau keterpaksaan. Di sana orang ada cari interest di sana. Kalau hari ini tidak. Ini adalah murni gerakan kemanusiaan untuk bagaimana kembali kepada tugas kita sebagai umat manusia untuk saling membantu. Karena itu bagian dari ungkapan iman. Kan begitu. Jadi atas dasar perintah dan juga hasil koordinasi dari pengurus Pelomora dan penasihat Pelomora, kami anak muda bergerak untuk turun jalan. Dan itu sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Flo Bomora untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini terjadi.
1: Ya. Jadi memang rasa prihatin terhadap saudara-saudara di kampung halaman ini tidak terhenti hanya sekedar rasa simpati saja ya Bapak.
3: Iya.
1: Tapi diwujudkan menjadi sebuah gerakan kemanusiaan dan memang berdiri dari hati ya Pak.
2: Iya.
1: Dan aksi ini juga berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, yaitu 4 hari ya Pak ya.
2: 4 hari.
1: Dan dilakukan di sejumlah titik strategis di Kota Manokwari seperti Lampu Merah Makalo ya Pak ya.
0: Haji Bau.
1: Haji Bau, Sangge, Burarsi. Dan menurut Bapak bagaimana suasana ketika masyarakat Flo Bomora ini turun jalan langsung untuk menggalang dana? Dan mungkin seperti apa Pak respon warga atau masyarakat Manokwari ketika melihat aksi ini Pak?
0: Ya, waktu kami jalan pertama respon positif sekali Pak. Itu memang kami dari pagi sampai malam ya. Itu selama 4 hari dari pagi sampai malam itu masyarakat Manokwari ini animo masyarakat cukup tinggi ya, mereka memang karena memang ini kemanusiaan dan

0: apa namanya, membantu orang-orang yang kena musibah itu kan dari hati kita yang dalam. Tidak perlu itu dari agama apa, orang apa, ya suku apa, tetapi ini kan spontanitas. Dan memang himbauan kami juga demikian dari pengurus-pengurus bahwa semua turun ke jalan, tidak terkecuali ketika ada waktu, dan terutama tergantung dari manusianya mau bergerak atau tidak. Karena memang organisasi sosial ini kan butuh hati, hati dan kerja keras. Karena memang di situ kita tidak digaji. Ya, maaf kata, kita gaji, kita hanya kerja sukarela, sosial murni, ya, untuk membantu saudara kita ketika kena masalah atau dampak seperti kemarin. Nah, kami sebagai pengurus memang, menurut saya, sebagai pemimpin memang harus turun ke jalan. Tidak boleh duduk di kursi saja. Ketika ada hal-hal yang seperti kemarin, ada masalah, memang pemimpin itu harus selalu tampil. Jadi bukan saya sebagai pemimpin juga, saya sedikit keluar ada sedikit ya. Sebagai pemimpin juga memang apa namanya harus tunjuk yang turun jalan buat apa pengurus maupun masyarakat, ya kan? Ya, kita tidak mencari pencitraan, ya, atau kita tidak juga tidak mencari apa cari muka istilahnya, tapi kita hanya mencari kebersamaan ketika kenapa hal-hal yang seperti terjadi kemarin. Dan sekali lagi saya pribadi saya sangat berterima kasih, ya, yang hati yang paling dalam buat masyarakat saya, terutama masyarakat Pemuda yang juga tidak lelah, ya, membantu, dan juga pada umumnya masyarakat Kabupaten Manukari, semua suku-suku yang ada mendiami di Kabupaten Manukari semua bergerak, ya. Jadi kami merasa bangga dan terima kasih penghargaan yang tinggi itu buat masyarakat Kabupaten Manukari. Semua anak bangsa ada di media-media tanah dan negeri ini, semuanya antusias untuk membantu kami selama 4 hari jalan. Dan juga komunitas-komunitas yang lain, ya, stakeholder yang lain, ya, maupun BUMN, pemerintah, banyak anak-anak muda yang membantu kami, kami tidak bisa membalas semua itu, hanya berdoa semoga bahwa teman-teman dibantu kami, semoga Tuhan berkati mereka selalu. Ya, Pak ya. Sama itu yang saya sampaikan. Terima kasih kurang lebih, kita mohon dimaafkan.
1: Ya, saya lanjut sedikit, Mbak.
2: Siap.
1: Karena begitu besar animo masyarakat, kami harus jawab dengan baik. Ya. Penyalurannya dengan baik dan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu beberapa waktu, beberapa hari ke depan itu kami akan turun langsung ke Flores untuk memberikan bantuan dari masyarakat Manukwari, dari pemerintah dan komunitas-komunitas lain. Hanya ini yang kami lakukan untuk berterima kasih kepada masyarakat Manukwari. Yang pertama tentu berdoa semoga kita semua di Manukwari tetap aman, sehat. Dan yang kedua, ya, tentu kami akan menyalurkan bantuan ini sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Tambahan dari Pak Ketua.
2: Terima kasih, Bapak.
0: Terima kasih.
2: Kita tambahan lagi.
0: Cukup.
2: Oh iya, baik. Jadi kita artinya aksi ini kemudian berkembang ya, Pak, ya, menjadi gerakan bersama. Bukan untuk cari muka, tapi dari hati dan sukarela ya, Pak. Bukan hanya masyarakat Floba Mora yang bergerak, tetapi berbagai
0: semua
2: pihak ikut menunjukkan kepeduliannya, ya, Pak. Ya. Nah, kita juga melihat adanya keterlibatan nih, Pak. Makna dari keterlibatan berbagai kelompok dan organisasi dalam aksi kemanusiaan ini. Nah, mungkin bisa menjadi contoh bahwa perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersama-sama melakukan kebaikan, ya, Pak, ya.
0: Benar.
2: Jadi kita seperti slogan yang tadi ya, Kak, ya, slogan barunya bagu bantu,
0: bagu sayang,
2: bagu sayang,
3: bagu jaga, bagu sayang.
2: Nah, itu diimplementasikan ya, Pak, ya, ketika ada kejadian yang mungkin kita kan tidak terduga ya, Pak, ya. Seperti Bapak Ketua tadi sampaikan, bencana ini tidak ada yang mau dan tidak ada yang tahu juga kapan datangnya. Nah, selain turun jalan langsung ke jalan, Pak, panitia juga menyediakan posko induk penerimaan bantuan fisik ya, Pak, ya. Nah, itu di gedung serbaguna
0: bukan Molas. Di gedung Cafe Molas di Reremi.
2: Oh, itu bagaimana, Pak, mekanisme pengelolaan bantuan yang terkumpul? Mungkin apakah masih bisa disalurkan hari ini atau terakhir untuk tutup bantuannya itu kapan, Pak?
1: Baik, sampai saat ini kami masih menerima dan kami akan tutup tanggal 12.
2: Oh, tutup
1: sesuai tanggal 12. Dengan jadwal tanggap darurat akan berakhir tanggal 12 tanggal nanti. 12. Kemudian bantuan yang sudah masuk cukup banyak, pakaian layak pakai, dan juga ada bantuan dana dari komunitas-komunitas tertentu untuk menyalurkan kepada kami. Dan sampai saat ini kami masih menerima bantuan-bantuan dari siapa saja, dari komunitas mana saja, dan kami alamatnya di Reremi Puncak, Kompleks SMK.
2: Oh, yang di SP, ya Pak.

apa ya, kami kami atau dalam suka duka kami selalu hadir di situ ya. Jadi tidak melihat bahkan dari suku mana, dari kabupaten mana, intinya kami orang orang Flumora ini bicara Flumora semua bangkit selama ini ya Pak. Jadi selalu kami datang dengan manis humanis untuk menyapa masyarakat Flumora khususnya. Nah, memang kadang-kadang juga ya kami sudah berbuat yang terbaik di namanya manusia ya, kadang-kadang juga selalu ada hal-hal yang ada dalam organisasi, itu dinamika organisasi. Tapi menurut saya kami selalu datang dengan manis ya, menyapa masyarakat ketika ada masalah-masalah, dan selama ini juga kalau sosial-sosial kami juga sering bantu ya dalam segala hal ketika ada permintaan.

0: dikasih yang baik toh dengan pemimpin yang lain, terutama anak-anak muda yang mereka lah yang memiliki ada pundak mereka lah yang akan menjalankan Volmora ke depan. Ya, menurut saya kalau organisasi kami seperti itu. Jadi selalu ada komunikasi yang baik sama kami Volmora di Kabupaten Manukari, Provinsi Manukari, dan hampir seluruh seluruh Indonesia. Apalagi kami sekarang kan sudah ada Volmora nasional.
1: Oh, ada Volmora. Ya.
0: Ya. Nah, Indonesia jadi seluruh Indonesia ada Volmora, Mbak. Sampai di beberapa negara gitu.
1: Oh, ya. Sampai di luar negeri
0: ya,
1: juga.
0: Sampai
1: di luar
0: negeri. Ada 5 negara.
1: Ya. Boleh disebutkan Pak di mana saja?
0: Australia.
1: Oh, Australia, so. Ya.
0: Terus kemarin Jerman sama
2: Roma.
0: Roma?
2: Ya.
0: Terus
3: Italia.
0: Satu lagi yang
2: Filipina.
0: Ya, Filipina. Oh.
1: Banyak ya. Meluas ya. Meluas. Karena memang masyarakat NTT walaupun di peta itu pulaunya kecil. Tapi masyarakatnya di mana-mana ya, Pak ya.
0: Kami penduduk Nusa Tenggara Timur itu Pak 5 juta, Mbak. Oh. Kurang lebih 5 juta, Mbak. Yeah. Cukup padat.
1: Cukup ya, padat ya, Pak ya.
0: 21 kabupaten, satu kota.
1: Padat itu, Pak. Jadi memang kepedulian ini bukan muncul ketika ada musibah saja ya,
0: tidak,
1: Pak.
0: Tidak.
1: Tapi memang merupakan nilai yang harusnya hidup dan
0: memang harus hidup.
1: Menjadi bagian ya, Pak ya, dari memang, kehidupan masyarakat ini.
0: Memang itu kami perlu harus ada kebersamaan yang tinggi, Mbak. Ya, segala hal organisasi pun harus situ harus ada kebersamaan terus selalu ada.
3: Ya, artinya dengan suku-suku lain ya, juga kami membangun kolaborasi ya, yang baik, hubungan yang baik. Ketika ada persoalan masalah antara suku, ya kita menyelesaikan di meja perundingan untuk menyelesaikan secara damai ya, gitu. Dan dengan demikian.

0: kita dari Floba Mora juga sudah menyediakan rumah itu sendiri ya Pak ya. Nah mungkin dari generasi muda ini ada tanggapan lain Pak?
1: Ya, terkait dengan kepedulian, ada begitu banyak bentuk-bentuk kepedulian yang sudah diimplementasikan dalam lingkup Floba Mora sebagai sebuah rumah yang tidak hanya apa mendiami orang-orang di dalam, tapi bentuk-bentuk nyata itu sudah kami rasakan, terutama orang tua kami yang sudah memberikan jalan. Ada persoalan-persoalan sosial yang ada di internal Floba Mora, ada persoalan yang memang berat, ada ringan, tapi selalu kami selalu berkoordinasi dengan orang tua kami karena kami tidak mau jalan sendiri. Karena kalau kita jalan sendiri pasti kehilangan arah. Kan begitu ya? Iya. Apalagi kami anak muda.
0: Iya.
1: Gitu. Lebih
0: walaupun semangatnya masih membara ya.
1: Masih kayak membara. Tapi kan rendah hati, humble itu kan penting. Kan begitu juga. Jadi saya pikir itu bentuk-bentuk kepedulian. Tentunya dari kami Amflora juga, Angkatan Muda Floba Mora, tidak hanya tunggu masalah di Pulau apa di Pulau Flores atau peristiwa apa ini bencana alam, tidak. Salah satu yang kami lakukan pada saat itu banjir bandang di apa ya banjir bandang di Jayapura.
2: Oh iya.
1: Ya, itu kami Angkatan Muda Mora juga turun jalan untuk membantu saudara-saudara kami yang di luar dari Pulau Flores sendiri. Ya, itu.
0: Jadi memang tadi kolaborasi tadi.
2: Ya, kolaborasi. Ya.
0: Kolaborasi tadi. Nah, ini pertanyaan untuk generasi muda nih. Kita juga memiliki generasi muda yang menjadi penerus ya. Seperti Bapak Ketua tadi

0: persoalan. Makanya tadi Bapak gitu bilang, ke depan ini pulau Muara ada di pundaknya
1: generasi muda ya.
0: Tapi tidak semudah itu.
1: Yeah.
0: Harus belajar.
1: Betul.
0: Bahwa proses penyelesaian persoalan yang orang tua mereka sudah lakukan itu kelihatannya simpel, tapi caranya ini harus kita belajar. Nah, itu.
1: Gitu. Apalagi kita juga di sini banyak suku ya, Pak ya. Jadi harus rendah hati juga. Yeah.

0: tetapi roh, ya, jasmani dari yang berduka juga kita harus selamatkan melalui doa-doa, yaitu misalnya kita melakukan ibadah dan juga rencana seribu lilin yang akan kami lakukan sebelum kami berangkat ke Flores. Dan itu adalah upaya-upaya kami di samping penggalangan dana. Dan yang menjadi pelopor adalah kaum muda. Jadi kami bentuk kaum muda dulu, berkeinginan bahwa kaum muda ini selalu terdepan kalau ada persoalan. Jadi kalau di Brimob, polisi itu perlu Brimob, pemukul, pasukan pemukul. Dan mereka ini kami tempatkan di situ sebagai pionir, pelopor ketika ada persoalan di lapangan terkait masyarakat Flores Moraba.
1: Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua atau dari generasi muda?
2: Baik, rencana seribu lilin ini memang kami sudah rapat di tingkat internal Angkatan Muda Flores Moraba dengan tema Seribu Lilin Seribu Harapan.
1: Seribu lilin seribu harapan.
2: Bahwasanya ini kita akan melantunkan doa-doa bahwa tidak hanya secara material kita memberikan bantuan, tapi doa-doa yang kita berikan, kita persembahkan itu bagian dari kekuatan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, memang itu sudah menjadi kesepakatan Flores Nasional dalam Zoom, Bapak Ketua.
1: Ya. Baik, jadi memang lilin ini mungkin terlihat sederhana ya Pak ya, tapi ketika dinyalakan bersama-sama cahayanya sangat berarti ya Pak ya. Nah begitu juga dengan kepedulian, satu orang mungkin hanya mampu memberikan sedikit, tapi seribu lilin dengan penggalangan dana dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa menjadi sangat besar ya Pak ya. Nah selain membantu saudara-saudara di kampung halaman, tadi kan Flores Moraba juga terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kehidupan sosial di masyarakat di tanah Papua ya, contohnya tadi di Jayapura ya Pak ya. Nah apakah ada program dan kegiatan yang kedepannya ingin dikembangkan Pak?
2: Baik, dalam rakernasnya kami di Kupang itu saya menyampaikan kepada Gubernur NTT bahwa ada satu kearifan lokal yang sangat melekat dengan budaya Arfak, dan itu saya menyampaikan bahwa Bapak tolong libatkan Balitbang untuk bagaimana menyatukan orang Arfak, suku Arfak dengan suku Flores Moraba ini melalui kain timur.
1: Sempat dibahas
2: oleh di sini oleh Bapak Penasihat tadi. Karena itu menjadi modal sosialnya orang Flores Moraba di tanah rantau ini, di pulau Papua ini, untuk menjalin silaturahmi lebih dekat. Nah, karena kain timur ini menjadi mahar orang Arfak. Ini yang paling penting. Itu kami sudah sampaikan pada saat Rakernas dan disambut baik oleh mereka. Hanya kita masih koordinasi dengan pemerintah di sini untuk bagaimana bisa menjalankan program ini. Selain itu juga ada program-program lain dari kami Angkatan Muda Flores Moraba ke depan untuk membentuk Angkatan Muda di tingkat kabupaten. Kami juga masih menunggu hasil Rakernas Flores Moraba Nasional nanti terkait dengan kepemudaan seperti apa. Karena pastinya harus dari atas turun ke bawah.
1: Nah, mungkin ada yang tadi kan kita sempat bahas untuk kalau ada Flores Moraba mungkin bisa datang saja. Nah, apakah kita bisa gabung mungkin lewat kita langsung di alamatnya atau bisa tanya-tanya dulu di sosial media, Pak?
0: Ya, saya kira banyak kami punya akun-akun Flores Moraba. Lalu banyak juga kami bentuk di tingkat kabupaten itu pilar-pilar. Jadi pengurus kabupaten, lalu ada tungku-tungku yaitu kabupaten seprovinsi Papua Barat gitu. Ada di situ dan mereka bisa masuk menjadi anggota kapan dan di mana saja.
1: Tidak ada syaratnya ya Pak ya?
0: Tidak ada. Yang penting warga orang Flores Moraba.

0: Menurut saya, kayak timur nilai yang khususnya di kepala burung kita harus kita tingkatkan. Kebersamaan kain timur itulah adalah segala-galanya, karena kita selalu pakai untuk tutup badan kita, tidur kita tutup kain timur, di kita ada hujan kita bisa tutup juga di bernaung dengan kain timur, kan begitu. Jadi kita tingkatkan budaya itu, dan terutama untuk Flumora, kami selama ini sudah kolaborasi dengan suku-suku Nusantara Papua sudah cukup baik ya. Ketika ada hal-hal yang kurang harmonis juga, itu namanya apa, manusianya. Tetapi selama ini, sejauh ini kami masa Flumora yang kerjasama dengan semua suku Nusantara selalu baik-baik, dan ketika ada masalah kami selalu selesaikan dengan baik-baik pula. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ada tambahan dari baik, terima kasih. Nah, sahabat budaya, tidak terasa kita sampai di penghujung obrolan komunitas hari ini. Dari perbincangan kita pagi ini, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar identitas, tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan untuk membangun kepedulian dan persaudaraan. Nah, aksi galang dana untuk korban bencana untuk saudara kita di Flores yang dilakukan masyarakat Flobamora di Manokwari menjadi bukti nyata bahwa jarak tidak mampu memutuskan tali persaudaraan. Ketika masyarakat turun jalan, ketika ASN ikut memberikan bantuan, ketika berbagai elemen masyarakat turut bergandeng tangan, dan ketika seribu lilin dinyalakan bersama, semuanya menunjukkan bahwa kemanusiaan mampu menyatukan kita. Semoga semangat seperti ini tidak hanya hadir ketika terjadi bencana, tetapi terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya persaudaraan bukan hanya tentang siapa kita dan dari mana kita berasal, tetapi tentang bagaimana kita hadir ketika saudara kita membutuhkan. Terima kasih kepada Bapak Hermanus Dora, Bapak Clinton Talo, dan Bapak Fabianus Nambu yang telah hadir dan berbagi cerita ya Pak ya, serta pandangan bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh sahabat budaya RRI Manokwari yang telah setia mendengarkan. Saya Kartika pamit undur diri, mari terus rawat budaya, tumbuhkan kepedulian, dan kuatkan persaudaraan. Sampai jumpa di obrolin komunitas berikutnya. Salam persaudaraan, salam kemanusiaan, dan salam Flobamor. Okay. 96.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Hus, hus, hus.

2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting.

0: Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya, pukul 11.40 ya, selalu setia bersama kami di mana saja berada. Siang hari ini masih terus setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu menemani Anda dengan para-para UMKM ya, masih terus menemani hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Timur dengan segelas info-info yang akan selalu disampaikan setiap masih menemani Anda di pukul 12 ya hingga pukul 12 lewat 5 atau 10 menit dengan apresiasi budaya lokal yang terus menemani Anda di siang hari ini. Dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama kami di edisi Pro 4 dari Manokwari yang akan selalu setia bersama kami.
1: Henti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: baca.
1: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya, pemirsa Trans TV bersama kami di pukul 12.34 ya. Waktu Trans TV Mas Trans TV bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami ya. Edisi program 4 dan Seling Indonesia. Saudara di mana pun Mas Trans TV dengan beberapa lagu-lagu dan juga dengan informasi lainnya.

RR Invest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RR Invest

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ya, masih terus berada di pulau ke-4 yang sering kepada Indonesia. Pukul 12.47 akan selalu saya bersama kami dengan beberapa lagu-lagu. Selalu saya bersama kami hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Thank you.

0: Tadi, Kus dengar kabar ini, Kang.
1: Kabar apa, Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Investment Aquari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

ya, waktu setia dan selalu setia bersama kami dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di edisi siang hari ini ya, atau pendengar dimanapun Anda berada. Kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami edisi siang hari ini.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Ya, Papua 27 waktu setiap dan setiap persefahannya di program 4 Inselingi Indonesia sebab daya dimana saja berada. Masih terus menemukan Anda dengan beberapa lagu-lagu ya, informasi-informasi yang mengenai dengan pendengar setia di program 4 Inselingi Indonesia sebab daya dimana saja berada. Masih terus di pukul 14.27 ya, hingga pukul 15 nanti kami masih terus menemani Anda dengan siaran budaya Nusantara yang akan selalu nanti di menemani Anda dengan program 4 Jakarta ya, atau SBN jadi mana di pukul 15 nanti ya waktu Indonesia Timur. Kami akan selalu saya bersama Anda edisi Pro 4 yang akan selalu saya bersama kami di siang hari ini.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang di

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kan sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari bersama kita orang selalu menginspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda.

0: Febri ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Ia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

0: Saldana.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mungkin saatnya sekarang ahli wahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa ahli wahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
1: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Mesti jadi dibawa ke media sosial, ya. Di

0: ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
1: tetap
0: juga
1: saja, ya,
0: ya tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana, perempuan harus bebas tidak

0: dokumentasi ataupun apa ini, dokumen digital, digitalisasi,
1: iya,
0: ya.
1: Orang membuat digitalisasi,
0: buku, ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau itu misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prumpet Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
0: Ya, salam kenal kembali.
2: Ya, Pak, ya.
0: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini Kari. Karena Cigu kan kalau guru dipanggilnya Cigu gitu
3: ya. Iya, Cigu boleh silakan. Silakan dipercepat Cegu.
2: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
0: Iya benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya, Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial atau pesta.
3: Cegu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
0: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar gue tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
0: karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Raras juga ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Geria.
2: Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Nuria ya, dari Cikgu Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cigu Ria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
0: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cigu Ria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang

0: dikatakan Cigoria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah, tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu, saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cigoria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
0: Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Nah, okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
1: betul.
0: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
0: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian budaya karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cigoria ya.
1: Begitu Cigoria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini gak bisa dipungkiri, kita gak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
0: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
0: Ya.
1: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
0: makna.
1: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
0: Ya.
1: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
0: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai.
1: Iya.

Ya, bagi Anda pendengar mau di mana saja berada pukul 15 ya. Lewat 15.9 menit hingga pukul 16 ya waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah bersama kami sudah mengikuti Pro Bat Jakarta yang akan selalu setia di pukul 15 hingga 15 lewat 15.9 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali dengan beberapa lagu-lagu yang memantaikan suasana istirahat atau sore hari ini untuk pendengar setia di mana pun Anda berada.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena

0: Siapakah penemu kertas? Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk

Iya, baik, sudah mendengar Mama Setia bersama kami di pukul 16 ya, 25 menit ya, waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada edisi sore hari. Kami akan kembali untuk teman-teman Anda dengan beberapa lagu-lagu ya, ragam beberapa Nusantara dan pendengar setia di program 4 and Selika Indonesia, sepat budaya di mana saja berada. Perempat dari Manokwari yang selalu mengudara di sore hari ini terus masih menunggu dengan beberapa lagu-lagu mengantar suasana pendengar sore hari ini ya, maupun di rumah, kantor, yang selalu setia untuk stay untuk mendengarkan radio ya di Republik Indonesia, yang selalu setia menemani masyarakat dimanapun Anda berada maupun di berbagai kota-kota ya, atau di Manokwari, di Rancike, Pegaf dan sebagainya, yang selalu mendengarkan radio ya di Manokwari, yang selalu stay mendengarkan berapa lagu-lagu dan kamu umumkan untuk mendengar di manapun Anda berada, masih berapa lagu-lagu yang selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia, yang selalu setia berapa lagu-lagu dan informasi lainnya.

RRI Fest Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman dan semua orang yang kamu sayang. RRI Fest Manokwari tahun 2026 sehat, seru dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Ya, bagi sahabat saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16.49 ya. Selamat setia bersama kami di program 49.7 MHz. Selamat setia bersama Anda sore hari ini maupun pendengar dengan saya, dengan pendengar dimanapun Anda berada, dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: kata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
0: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
0: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak...

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Surya Budi Irman Indah di program Empatan Selingkuh Indonesia ya. Sahabat Budaya di pukul 17 lewat 40 menit. Kami masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan setia bersama Ami di edisi program 4.7 MHz. Nah, studio bertugas bersama saya Alex Kubiari dan pamit ruang Anda. Besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur kami akan berjumpa hingga pagi hari ya. Ini untuk pendengar dimanapun Anda berdengan di part 3 yang akan selalu setia bersama Anda dengan

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia saatnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan salam melaksanakan ibadah sholat maghrib, beranya amal ibadah di berkah Allah SWT. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sekaligus dari mereka 68 Manokwari, segenap kru kerabat kerja di lintas Manokwari. Siang hingga petang Anda kami pamit dari ruang dengan Anda, kebersamaan selanjutnya dengan penyiar dan operator kami yang bertugas menemani Anda di Manokwari malam.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak, ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrian warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melara terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari Showi Kazomasa Sijo untuk semua sahabat dengar Pro 4 yang masih setia bersama kami di 96.7 MHz.
1: Anda menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya.

0: apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat.
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa, ya, paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan dilaku. Lakuakan dulu, baru dorang. Apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri.

0: kerajaan angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
3: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Gampang batu. Batu apa yang orang di batu kadera di

0: berasa.
1: Berat banget itu.
2: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
3: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa
0: pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
2: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Ke Ternatai.
3: Ojo grogi toh, Mbak.
0: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
0: Cakep.
2: Meski beda partai, kita

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape ya, tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan. Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting, dana cepet cair.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malam Hari. Mendengarkan siaran pada hari ini tanggal 4 bulan 9 2020, melalui pemancar FM pada 96,7 MHz, dari siaran langsung jalan mereka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami. Terima kasih dalam sunnah kita. Sekali udara tetap

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wundamoy Pai.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: enggak khusyuk.
1: Apa sih yang khusyuk?
0: Itu namanya enggak khusyuk. Kalau khusyuk pasti enggak mendengarkan itu semua, tapi hanya tertuju kepada Allah.

0: susah kalau ditelepon sama teman, Karya panggil-panggil juga gak denger.
1: Iya ya.
0: Kita kan juga sedang telepon dengan Allah.
1: Oh, itu komunikasi.
0: Tepat, duh pinternya.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan,

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.

0: Berkualitas, salah satu kunci keberhasilan kata pendidikan tanaman hutan Papua Barat BNI yang memenuhi standar memiliki peluang untuk tumbuh bertahan ketika nanti dipindahkan ke lokasi keamanan. Kepala Balai atau Kebenihan Pengembangan Tanaman dalam J. Anggota mengatakan proses pendidikan sumber dan tersebut dapat penilaian dalam kualitas kebutuhan pemberian dan bibit juga membutuhkan pemeliharaan dan dalam perkembangan menjadi tanaman dewasa. Ia berharap penerapan dan berhasil untuk memperkuat dan juga memberikan dan menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat. Yunus juga mengajak masyarakat mempertahankan perpohonan dan pemukiman kegiatan untuk mendanakan perawatan tanaman. Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk mengembangkan pariwisata Papua Barat. Kini akan dibangi oleh masyarakat dan juga dengan memberikan pelayanan wisatawan. Dan ia berharap pemerintah pelaku usaha masyarakat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber manusia dan persiapan untuk pembentukan kemampuan Papua Barat dan potensi ekonomi bagi masyarakat.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam, dia survive.
2: Karena hidup ketika hutan itu ada, semua ekosistem, ekologi, semua itu bermanfaat untuk manusia sendiri. Jadi Tuhan memberikan hidup untuk kita dan kita berhak menjaga alam. Tapi ketika kita rusak alam, ya alam juga akan merusak kita. Nah, sekarang kita akibat ulah manusia, kita akan mulai kena dampak panas sekarang. Kita akan orang dampak sebab kita ini sudah analisanya ke sana. Akibat hutan itu rusak, yang jelas panas, ekologi air akan berkurang, kemudian ekosistem juga akan terancam. Dan ketika ekosistem terancam,
3: Himpunan Pariwisata Indonesia Provinsi Papua Barat kedepannya ya pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat itu perlu dikembangkan karena pariwisata ini tanggung jawab kita bersama ya tanpa jadi bagaimana dengan pelaku wisata karena harus ada kerjasama. Kemudian masyarakat yang ada di destinasi itu perlu dibina terus bagaimana mereka punya SDM-nya perlu dibina terus agar lebih bagus lagi ya mungkin ke depan itu harapan kami begitu. Dan sebagai organisasi profesi API tetap mempromosikan dan memperkenalkan Papua Barat kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di datang berkunjung ke Papua Barat.
4: Saya kira itu paling penting karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita majukan, kita kembangkan dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara. Dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam pariwisata kita. Tidak boleh itu terpisah, karena kalau itu terpisah tidak mungkin kita...

Sejumlah cabang olahraga Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah Provinsi Meprov KONI Papua Barat mempercepat tersebut dinilai penting untuk memastikan atlet menghadapi babak berkualitas.

0: Deus Mayor. Pihaknya untuk dapat digelar mengakhiri ketidakpastian dan juga kondisi pemobaran. Segera diselesaikan kehadiran untuk cabang olahraga, penyusunan dan menjalankan program pembinaan atlet. Orang muda memiliki dalam Amber Manokwari mengajak muda khususnya terlibat di rangkaian kirab salib Indonesia Youth Day ID dan Pra IED.
1: Saya juga mendukung. Agar segera memiliki ketua umum yang definitif, agar beberapa agenda penting itu dapat dilaksanakan. Apalagi saat ini kita masih memiliki pelaksana tugas ya PLT. Mereka tidak memiliki kuasa yang penuh untuk menandatangani program-program PONI yang strategis ke depan. Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini di PONI, itu sangat mengganggu kami dalam mempersiapkan atlet untuk terlibat dalam PRAPON yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Cukup saja, kita tidak bisa melangkah tanpa ada anggaran ya. Anggaran itu sangat penting untuk menunjang kita punya program. Kita sangat mendorong dan berharap agar tidak ada masalah.
2: Sejumlah cabang olahraga di

0: agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi pra-PON hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
1: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kedua atau Siti Dalam Amban atau Anfanditus Yohanes Abdul Dalam Leo mengatakan kirap salib Yedi di bawah gereja paroki Emmanuel Sangking Gereja St. Thomas Guanimas Amban merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan untuk pelaksanaan Yedi ajatan bagi orang Buddha Katolik. Ia momentum untuk mahasiswa menjadi kesempatan untuk semakin kau pantauan terlibat dalam kegiatan bergereja pembinaan rohani. Ia berharap kirab salib YD ini tidak menjadi kegiatan mampu mempererat tentang keterlibatan muda dalam kehidupan mengerjakan dan juga organisasi muda. Kirab salib YD ini juga pelaksanaan Indonesia Youth Day.
3: YD dan kegiatan pra-YD merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar yaitu kegiatan YD. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan kirab salib ini juga rekan-rekan muda yang ada di Paroki St. Thomas Aquinas Amban karena didominasi oleh mahasiswa. Dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani karena itu merupakan satu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Ya, pendengar setia bersama kami di program 4 ya, Selain kepada Indonesia Sabutaya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami dengan pendengar dimana kami setia dengan program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama kami. Kami akan kembali menemani dengan beberapa lagu-lagu yang mengantar suasana di pagi hari ini hingga pukul 7.30 dengan lagu-lagu dan informasi atau musik-musik yang akan selalu setia bersama kami.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran. Karena dia adalah pewaris tahta kerajaan, sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris takhta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk memfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya, Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana. Keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalanang. Hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut, sang pangeran masih damai, hidup sendiri, karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian, karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan, apa yang terjadi?
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
7: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
12: Aida!

0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: jejak. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Aduh, mana sapu noken?

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Randes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat ini bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu yang saya, dan kita cukup menjanjikan. Manokwari tidak kalah penting dengan apa ini daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah

0: Di antaranya kangguru pohon kelabu, kangguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada pantai pasir putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan pantai pasir putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, Sahabat Budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga, ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi, yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat Budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di Tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat Budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, Sahabat Budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari. Seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga Sahabat Budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat Sahabat Budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya melakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya, ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, Sahabat Budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa?

masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Aduh, mana sapu noken?

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.